0: Musga ampa adiwasi akhrate khadiya langondor na ne dabong delki, odok mangto te uneda tega kol tonaning dage hantai, musga thong injar anugra kuluro,
1: olip dung dung,
0: te vida olepe,
1: johar.